0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Prodove teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Stay tuned on Prodwe FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
12: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
11: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
13: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I betcha.
1: 2. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Plan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tentu saja suasana Piala Dunia mulai terasa. Tadi kamu baru saja mendengarkan ada theme song Piala Dunia dari RRI, teman Pro 2 ya. Dan kamu punya informasi selanjutnya ini dari Piala Dunia juga, tentang Brasil yang akhirnya resmi memperpanjang kontrak Ancelotti hingga tahun 2030. Jadi Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil hingga tahun 2030, dan pengumuman ini disampaikan pada hari Kamis tanggal 14 Mei kemarin. Ancelotti ditunjuk untuk membenahi performa Brasil setelah kegagalan beruntun di Piala Dunia tahun 2018 dan juga di tahun 2022. Ketika tim 5 kali juara dunia ini tersingkir di babak perempat final, dalam pernyataannya di CBF, dia menegaskan bahwa Ancelotti memimpin Brasil hingga Piala Dunia 2030, dan wakil presiden CBF yaitu Gustavo Dias menyebut keputusan memperpanjang kontrak ini didasarkan tidak hanya pada prestasi tapi juga kepribadian dari Ancelotti. Nah, teman Pro 2, sejak mengambil alih kursi pelatihan tahun lalu, mantan pelatih Real Madrid, AC Milan, dan Chelsea ini berhasil membawa Brasil lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan sedikit lagi, tepatnya di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli. Sejak mengambil kursi pelatih ini, Ancelotti menegaskan ambisinya untuk terus meraih prestasi bersama Brasil. Dan Brasil menjadi tim nasional pertama yang ditangani Ancelotti sepanjang yang karir kepelatihannya. Brasil juga masih berusaha mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia sejak terakhir kali menjuarai Piala Dunia 2002 ya. Seleção juga masih dibayangi trauma kekalahan telak 7-1 dari tim nasional Jerman pada semifinal Piala Dunia 2014. Sebelum kedatangan Ancelotti, Brasil sempat berganti 3 pelatih sejak mundurnya Tite usai Piala Dunia 2022. Dan Ancelotti juga menjadi pelatih asing pertama kali sejak Filippo Nunes menangani Seleção secara singkat pada tahun 65. Ancelotti dijadwalkan mengumumkan skuad final Brasil pada tanggal 18 Mei. Jadi 3 hari lagi, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan tahu siapa saja yang bakalan dipanggil Ancelotti untuk memperkuat Brasil di Piala Dunia 2026 ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, terima kasih banyak sekali lagi buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Ini Rama punya informasi selanjutnya tentang Mario Aji, teman Pro 2 ya. Di mana Mario Suryo Aji dipastikan absen pada ajang Moto2 Catalunya 2026 yang berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Barcelona Catalunya Montmeló Spanyol. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu kebanggaan bangsa kita, teman Pro 2 ya. Nah, hal ini terjadi karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih, menjadi alasan utama pebalap Honda Tim Asia tidak turun balapan. Kabar absennya Mario diumumkan langsung melalui akun media sosial Honda Tim Asia pada hari Kamis tanggal 14 malam. Tim menyebut Mario harus menepi setelah menjalani pemeriksaan medis usai seri Le Mans. Dan manajer Idemitsu Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama mengatakan Mario Aji absen karena ada masalah pada tangan kanannya. Tentu saja ini disayangkan bagi tim dan ya baginya, tapi sekarang prioritasnya adalah pemulihan dan timnya berharap ia bisa kembali secepatnya. Sepanjang Moto2 musim 2026, Mario mengoleksi 3 poin maksudnya. Poin ini didapat saat tampil Moto2 Brasil dengan finish posisi ke-13. Terus ia sempat tampil konsisten dan tercatat 3 kali gagal finish dan sekali mengakhiri balapan di posisi ke-21. Perolehan ini masih lebih rendah dibanding pencapaiannya di Moto2 tahun 2025. Dan sayang banget, padahal ya pengen banget nonton salah satu inilah perwakilan Indonesia di Moto2, tapi cedera ya. Semoga saja lepas pulih nanti si Aji ini bisa memberikan performa yang jauh lebih baik lagi.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang punya banyak sekali aktivitas di hari ini, Rama pengen kasih informasi terakhir buat teman Pro 2 semua tentang perkiraan cuaca hari ini ya, untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, dan terkhusus untuk yang ada di sekitaran Klademak nih, teman Pro 2. Dimana untuk Sorong, khususnya di Klademak nih, teman Pro 2, itu kabarnya hari ini di tanggal 15 Mei tahun 2026 itu cuacanya nih dari jam 3 sore maksudnya sampai di jam 8 malam itu bakalan hujan, teman Pro 2. Jadi buat yang punya banyak sekali aktivitas khususnya di jam 3 sampai dengan jam 8 malam, jangan lupa untuk siapkan jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing ya. Kalau bisa juga pilih baju yang simpel dan gak ribet, karena kalau hujan terus bajunya misalnya ribet, takutnya malah akan menghambat aktivitas teman Pro 2 semua. Oke, pokoknya happy weekend aja deh buat teman Pro 2. Buat yang lagi libur, selamat berlibur juga. Dan jangan kemana-mana karena masih banyak acara yang bakalan sayang buat teman Pro 2 lewatkan. So, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Iya, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya. Semalam sudah ketemu, siang ini ketemu lagi teman Pro 2. Di edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dan Grace akan menemani kalian dari pukul 11 siang ini sampai dengan nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
4: Eh Mbak, dicek dulu itu, bener nggak krisnya?
5: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
4: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
5: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
6: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2, dan Grace masih menemani kalian di santai siang ini, Teman Pro 2 ya. Mungkin sambil kamu lagi makan siang kah, atau masih pikir-pikir mau makan apa siang ini, segera sudah Teman Pro 2, karena sudah 23:30. Jangan sampai kamu telat makan, Teman Pro 2, di waktu yang masih libur ini. Kalian manfaatkan dengan baik ya, Teman Pro 2. Manfaatkan dengan mungkin kalau hari-hari lahir kan hari-hari lahir, hari-hari lain kan kamu sibuk nih, Teman Pro 2. Mungkin ini jadi waktu yang tepat untuk kamu bisa masak-masak di rumah, terus ajak sepupu-sepupu, saudara-saudara, kan biasa kumpul-kumpul ya kalau liburan kayak begini, Teman Pro 2. Entah itu cuman masak-masak, cuma cerita-cerita, nonton sama-sama Netflix and chill. Iya, ya Teman Pro 2. Dan tentu saja Grace masih menemani kalian dengan berbagai lagu yang lagi hit nih, Teman Pro 2 ya, lagi hit. Tentunya di Pro 2 Hitlist, Teman Pro 2, di siang ini sampai nanti di jam 12 siang, Teman Pro 2 ya. Jadi kamu kalau sambil santai

banyak kesibukan sendiri, akhirnya jadi kurang punya waktu ya ngobrol bersama dengan keluarga, entah dengan orang tua atau juga dengan adik bersaudara kakak ya. Ini mungkin jadi waktu yang tepat untuk kalian menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang mau pergi ke pantai ya, teman Pro 2 tetap hati-hati. By the way, buat kami yang mungkin mau ke pantai arah-arah Tanjung, juga kalian harus berhati-hati ya. Kalau bisa rame-rame teman Pro 2, karena memang beberapa hari lalu juga terjadi seorang perempuan ya, dia kena sendiri, akhirnya dia dibegal teman Pro 2, mau dirampok tasnya. Jadi kalian juga tetap hati-hati, waspada. Kalau mau ke tempat yang sunyi atau jauh atau sepi ya, usahakan ajak keluarga kalian ya, jangan sendirian teman Pro 2. Kalau ada teman, diajak temannya supaya saling menemani gitu teman Pro 2. Dan Grace akan terus menemani kalian teman Pro 2 dengan berbagai informasi pastinya. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, selamat siang teman Pro 2 ya. Masih di santai siang di pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Ini saatnya jam makan siang teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang kaum muslimi muslimah ya, teman kaum muslimah ya, teman Pro 2. Di hari Jumat ini jangan lupa sholat teman Pro 2. Lancar-lancar ibadahnya di Jumat siang ini teman Pro 2. By the way, Grace juga mau berbagi nih teman Pro 2. Tentunya ada berbagai macam nasi yang sekarang memang kita tahu ya, entah nasi merah lah, nasi berwarna-warna juga ada teman Pro 2 selain nasi putih ya. Kalau dulu kita taunya cuma nasi putih. Kali ini juga ada nasi jagung teman Pro 2 yang juga bisa kalian jadikan sebagai alternatif sumber karbohidrat selain nasi putih biasa ya teman Pro 2. Tapi mengolah jagung tidak kayak kita mengolah beras ya jadi nasi teman Pro 2. Jadi ada cara-caranya tersendiri teman Pro 2 karena memang punya tekstur yang berbeda. Pastinya jagung juga memerlukan perhatian khusus selama proses memasaknya sendiri ya teman Pro 2. Dari takaran airnya, kemudian dari takaran air ya. Kalau kurang tepat kan biasa bikin si nasi jagung nih kalau tidak jadi bubur, nasi bubur, atau tidak jadi nasi jagung yang terlalu keras teman Pro 2. Jadi ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan teman Pro 2 kalau ingin makan nasi jagung sebagai pengganti nasi putih ya teman Pro 2. Pertama teman Pro 2, kalian campurkan jagung pipil dengan beras putih. Terus kalau metode ini teman Pro 2 memungkinkan kalian untuk tetap memperoleh nutrisi jagung tanpa harus meninggalkan nasi putihnya sendiri. Selain mempertahankan cita rasa, proses memasaknya juga masih mencerminkan teknik tradisional ya, yang tentunya sudah diwariskan turun-temurun teman Pro 2. Jadi kalian bisa pakai jagung pipil kering, terus pakai beras putih. Kalau jagungnya 500 gram, nasi berasnya teman Pro 2 200 gram. Terus pakai air secukupnya. Cara memasaknya teman Pro 2, pertama pastinya kalian harus rebus jagung pipil sampai dia sudah mulai lunak, baru kalian tiriskan. Habis itu jemur jagung hingga agak kering, baru kalian tumbuk atau giling jadi butiran-butiran kecil ya, kayak beras begitu teman Pro 2. Barulah setelah itu kalian campurkan beras jagung dengan beras putih yang sudah dicuci bersih. Habis setelah itu kalian kukus campuran beras selama 30 menit teman Pro 2 sampai matang, baru kalian kasih pindah ke panci atau rice cooker teman Pro 2. Lalu tinggal tambahkan air secukupnya. Akhirnya nasi jagungnya matang dengan sempurna teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

Ya, teman Pro 2, tentunya masyarakat Indonesia ini kalau makan tuh biasa harus ada sambal ya. Kalau tidak ada sambal kayaknya kurang serak saja, makanya kayak kurang puas begitu teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2, kuliner pedas menjadi favorit masyarakat Indonesia dan punya daya tarik khas ya di berbagai negara teman Pro, berbagai daerah teman Pro 2 ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu punya ciri khasnya sendiri, dari sambal-sambalnya pun ada ya teman Pro 2. Walaupun sebagian tidak menyukai cabai ya teman Pro 2, banyak masyarakat yang memang tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Indonesia juga dikenal dengan kuliner pedas ya, kaya akan kuliner pedas, mulai dari makanan utama sampai dengan jajanan-jajanan ringan sehari-hari, cireng lah, seblak lah, ayam geprek, makaroni pedas yang sangat mudah kita temukan di berbagai tempat ya teman Pro 2. Tentunya alasan makanan pedas digemari masyarakat Indonesia itu karena budaya Indonesia yang memang kental dengan rasa pedas ya. Makanan pedas itu sangat dekat dengan penggunaan rempah Nusantara, cabai, lada, terus kunyit ya dalam kuliner Indonesia, jahe juga ya teman Pro 2. Iklim tropis di Indonesia sendiri itu yang buat makanan-makanan pedas ini digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Selain itu juga teman Pro 2, cabai sendiri kan mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi juga ada dalam cabai yang tentunya diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Walaupun bermanfaat, tentunya konsumsi cabai berlebihan itu bisa meningkatkan asam lambung dan pastinya memicu gangguan pencernaan. Selain itu teman Pro 2, banyak masyarakat Indonesia juga yang memang menyukai makanan pedas ya, karena memang menambah cita rasa ya dan juga meningkatkan selera makan kita hari lepas hari ya teman Pro 2. Beragam sambal Nusantara tentunya menghadirkan sensasi khas yang kasih kepuasan sendiri buat pecinta makanan pedas nih ya teman Pro 2. Indonesia juga memang punya iklim tropis ya teman Pro 2, dengan cuaca panas yang tentu saja bisa mempengaruhi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pedas. Karena makanan pedas sendiri juga mereka percaya ini bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 13.07 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya informasi olahraga yang Grace bagikan siang ini buat Teman Pro 2. Informasi olahraga pertama dari Jakarta, Garuda Jaya menyerah kalah dari Fulat Sirjan Irianian di AFC Champions League 2026. Pertandingan digelar di Gor Terpadu Pontianak pada hari Kamis kemarin, 14 Mei 2026. Wakil Iran tampil dominan sepanjang pertandingan dan akhirnya menang 3-0. Kemenangan ini memastikan mereka berhasil meraih tiket semifinal. Mengandalkan mayoritas pemain muda, Jakarta Garuda Jaya berupaya memberikan perlawanan, sementara Fulat Sirjan Iranian diperkuat sejumlah pemain senior berpengalaman. Jakarta Garuda Jaya menurunkan Taboada sebagai setter, Putra dan Teddy di posisi middle blocker, Dawuda sebagai opposite. Sokolov dan Haikal ditempatkan sebagai outside hitter dengan Raihan mengisi posisi libero. Sementara Fulat Sirjan Iranian tampil dengan kekuatan penuh. Ada Taute, Poria, A. Nikolov, A. Ramezani, Haji Muhammad, serta Marandi yang mengisi posisi tim Iran. Pemain Jakarta Garuda Jaya Teddy Oka menilai laga melawan Fulat Sirjan Iranian menjadi pengalaman berharga. Pemain muda Jakarta Garuda Jaya dapat memetik banyak pelajaran.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Iya, masih di informasi olahraga teman Pro 2, Rally Dunia 2026 kembali menawarkan sesuatu yang unik teman Pro 2 ya. Kali ini duel antara perally akan menjadi tontonan di lintasan aspal sepanjang 1,86 km di Yunani pada tanggal 25 Juni mendatang. Pada stage pertama di seri ini, race akan berlangsung di Taman Ellinikon, sebuah taman dengan luas 287.000 meter persegi akan menggelar format dual layout. Format ini mempertemukan dua rally dalam duel berdampingan. Super Special Stage membuka rally Akropolis sebelum masuk lintasan gravel. Rally Yunani 2026 pindah dari Lamia ke Lautraki. Seluruh tim akan tinggal di sekolah Hellenic Army Engineering dan akan melanjutkan lomba berikutnya. Rute rally melewati Attika, Peloponnese, dan Central Yunani setelah SS membuka kru berpindah dari Korin ke Itea dengan ferry menjadi tantangan tersendiri. Ini akan menjadi rally Yunani unik karena menghubungkan rute yang sangat kompetitif dengan letak negara Yunani yang berada di garis pantai. Ya teman Pro 2, rally Akropolis Yunani akan digelar pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni mendatang. Rally ini menjadi seri ke-8 di World Rally Championship tahun ini dengan persaingan ketat antar pemain.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Ya, Teman Pro 2 masih di informasi olahraga di siang ini. Persija Jakarta gagal meraih mimpinya menjadi juara musim ini. Kekalahan dari Persib 1-2 menguburkan ambisi Rizky Ridho dan teman-temannya. Persija Jakarta dipastikan finish di posisi ketiga klasemen Liga 1 musim ini. Dengan jumlah poin membuat Dewa United dan Persebaya sulit mengejar poin Persija. Kapten Persija Rizky Ridho meminta maaf kepada The Jackmania usai gagal memenuhi target juara musim ini. Bagi Rizky, musim ini penuh tantangan dan pelajaran penting bagi tim Persija. Mereka harus berusaha berkembang demi hasil lebih baik setiap tahunnya. Semangat juang Fabio Colonego tetap menyala hingga

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
11: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
10: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
11: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
10: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
11: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
9: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

96,7 teman Pro 2 masih bersama Grace di Santai Siang ya. Kali ini di pukul 14 Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di Santai Siang ini teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari BTS yang dipastikan akan tampil bersama dengan Madonna dan juga Shakira ya teman Pro 2 di FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang ini teman Pro 2. Pertunjukan bergengsi ini akan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Teman Pro 2 ya, pengumuman kolaborasi ini sudah disampaikan langsung FIFA World Cup lewat unggahan resmi mereka di hari Kamis lalu ya teman Pro 2, Kamis kemarin nih 14 Mei. Tentunya kehadiran tiga musisi ternama dunia ini dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional yang paling bergengsi. Ya teman Pro 2, dan menariknya nih pertunjukan final ini nantinya disiarkan langsung secara global melalui layanan siaran daring internasional, dan akan ada Chris Martin dari Coldplay yang dipercaya untuk menjadi kurator utama nih untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara nanti. Tidak hanya itu teman Pro 2, karakter ikonik dari Sesame Street dan juga The Muppets akan dijadwalkan tayang bergabung memeriahkan pertunjukan spesial ini teman Pro 2.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Ya, teman Pro 2, kita beralih ke Korea Selatan ya. Artis Korea Selatan Lim Ji Yoon yang dikabarkan menerima tawaran membintangi drama terbaru judulnya Alike sebagai pemeran utama, teman Pro 2. Dan menanggapi laporan ini, teman Pro 2 dari agensi Artis Company bilang bahwa artisnya sedang mempertimbangkan nih tawaran tampil di drama Alike. Dari pihak agensi juga belum kasih kepastian, teman Pro 2, mengenai keputusan akhir dari Lim Ji Yoon untuk menerima proyek drama terbarunya ini. Ya, jadi teman Pro 2 nih ya, sekedar info aja ya, drama Like ini interpretasi modern kisah klasik The Prince sama The Pauper, teman Pro 2 ya, dengan latar kehidupan kontemporer. Dan ceritanya ini mengikuti pencari kerja kesulitan yang dipenjara mengganti pewaris perusahaan karena wajah mereka tuh sangat-sangat mirip, teman Pro 2. Tokoh utamanya akhirnya kehilangan pekerjaan barunya sebelum dijebloskan penjara menggantikan anak pemilik perusahaan ternama nih, teman Pro 2. Setelah dibebaskan, perempuan ini bekerja sama dengan kelompok tertindas untuk menjatuhkan sosok pemimpin berkuasa, teman Pro 2. Nah, nantinya Lee Ji Myeon ini akan mempertimbangkan sebagai peran dari Lee Eun Seok, teman Pro 2, perempuan biasa dengan kepribadian yang ceria dan pastinya humoris. Karakter ini juga digambarkan sebagai karakter yang mencintai keluarga, menepati janji, karakter yang sangat baik lah gitu ya, teman Pro 2, dan juga mempercayai keberhasilan diperoleh melalui kerja keras sendiri, teman Pro 2. Jadi Lim Ji Yoon ini sebelumnya juga kita tahu ya, penampilannya sangat luar biasa di drama populer yang memang cukup populer, teman Pro 2, The Glory. Terus ada dramanya lagi Lies Hidden in My Garden, teman Pro 2. Jadi dia memang juga sangat-sangat keren ya di dalam dunia acting, teman Pro 2. Tidak hanya itu, dia juga memerankan The Tale of Lady OK. Terus drama terbarunya itu baru-baru ini My Royal Nemesis, teman Pro 2 ya. Ya, kita nantikan saja apakah Lim Ji Yoon ini akan menerima tawaran ini apa tidak, teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman pro 2 masih dari Korea Selatan nih ya. Ada aktor Lee Yi Kyung melalui agensinya menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan hasil pemeriksaan pajak perusahaan pribadinya, teman pro 2. Jadi pernyataan ini dirilis setelah otoritas pajak Korea melakukan audit tidak rutin terhadap agensi milik

aktor, teman Pro 2. Jadi dari otoritas pajak menemukan kemungkinan penghindaran kewajiban setelah sebagian pendapatan pribadi dicatat sebagai keuntungan korporasi perusahaan, teman Pro 2. Dan akhirnya skema ini dinilai memberikan manfaat karena tarif pajak perusahaan lebih rendah dibandingkan pajak penghasilan individu. Dari agensi SsangYong Entertainment menyampaikan permintaan maaf teman Pro 2 ya kepada para penggemar atas kontroversi audit pajak di hari Rabu 13 Mei lalu, teman Pro 2. Dari pihak agensi juga menyebutkan kalau persoalan ini sudah menimbulkan kekhawatiran publik sehingga mereka merasa perlu ya memberikan penjelasan terbuka. Dari pihak agensi juga teman Pro 2 menjelaskan kalau Lee Kung ini selama ini selalu mematuhi aturan perpajakan sejak memulai karir di dunia hiburan, tentunya teman Pro 2. Dan selama proses audit berlangsung, seluruh dokumen terkait disebut diserahkan secara transparan kepada pihak penyidik berwenang. Dan dari SsangYong Entertainment juga menyatakan kalau akan menghormati keputusan otoritas pajak dan pastinya mereka akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembeli seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

Iya, teman Pro 2, Chris masih menemani kalian di Santai Siang dan di Informasi Entertainment yang terakhir ya, yang Chris bagikan buat kamu di siang ini dari Project Tribute to Mansur S yang digagas 3G Entertainment, terus berlanjut sebagai bentuk penghormatan terhadap karya-karya legendaris dari Mansur S, teman Pro 2 ya. Setelah sebelumnya menghadirkan reinterpretasi lagu dari Cincin Kepalsuan yang dinyanyikan Selvi Yama dan Tajam nya Karang yang dinyanyikan versi Melili, teman Pro 2. Jadi kini juga sudah rilisan ketiga hadir lewat lagu Buta Karena Cinta yang dibawakan Sri Devi, juara pertama Dangdut Akademi Season 5, teman Pro 2 ya. Dengan mengusung aransemen yang tentunya lebih segar dan modern, Buta Karena Cinta versi Sri Devi ini tetap mempertahankan kekuatan emosional dari lagu aslinya sendiri, teman Pro 2 ya. Untuk lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan, meninggalkan luka dan pertanyaan yang mendalam nih, teman Pro 2. Jadi lagu galau lagi ini ya. Dan tentunya nuansa emosional ini semakin terasa lewat karakter vokal Sri Devi yang lembut tapi tentu saja penuh dengan penghayatan nih, teman Pro 2. Jadi ada tanggapan juga dari Sri Devi, teman Pro 2, lagu ini menyimpan kenangan pribadi bersama dengan sang ayah. Jadi Sri Devi juga dia sempat cerita kalau sejak kecil lagu Buta Karena Cinta ini sering dinyanyikan sama ayahnya, teman Pro 2, dan jadi salah satu lagu favorit di keluarganya juga. Karena itu ketika mendapat kesempatan ya terlibat dalam Project Tribute to Mansur S, Sri Devi juga langsung memilih lagu Buta Karena Cinta ini, teman Pro 2 ya, untuk dibawakan kembali. Karena menurut Sri Devi juga lagu ini menggambarkan seseorang yang mencintai tanpa batas sampai rela mengorbankan banyak hal, tapi sekaligus juga jadi pengingat kalau cinta itu kadang tidak cukup ya untuk mempertahankan sebuah hubungan, teman Pro 2. Dan single Buta Karena Cinta ini sudah resmi dirilis di tanggal 7 Mei kemarin, teman Pro 2, awal bulan Mei, dan pastinya sudah tersedia di berbagai platform musik digital kayak di Apple Music, Spotify, YouTube Music, TikTok, bahkan di FB Music juga sudah ada, teman Pro 2.

96,7 teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 15.05 waktu Indonesia Timur. Kota Sorong sempat diguyur hujan ya teman Pro 2. Di sepanjang jalan Ahmad Yani juga masih hujan rintik-rintik. Buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa mantel jas hujannya, payungnya dibawa teman Pro 2 supaya tidak kena basah hujan, malah jatuh sakit ya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan. Dan teman Pro 2, di pukul 15 ini Grace bagikan informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku pada hari Jumat dini hari 15 Mei 2026. Gempa yang semula diinformasikan berkekuatan magnitudo 6,7 itu kemudian dimuktahirkan BMKG menjadi magnitudo 6,4. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi pukul 00 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dengan epicenter berada di koordinat 6,20 derajat lintang selatan dan 130,53 derajat bujur timur. Lokasinya berada di laut sekitar 214 km barat Laut Tanimbar, Maluku Tengah dengan kedalaman 151 km. Gempa ini merupakan gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. Dari hasil analisis, mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust. Getaran gempa dirasakan di sejumlah daerah di Maluku hingga Papua Barat Daya. Wilayah yang merasakan guncangan diantaranya ada Saumlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI. Meski guncangan terasa cukup luas, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, hasil monitoring juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat sendiri mengaku sempat merasakan ketika dalam keadaan tidur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Good FM.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Ya, teman Pro2, informasi selanjutnya dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagaskan pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Absalom Salosa menjelaskan setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi kampung nelayan merah putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nantinya berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Absalom menambahkan sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga pada tahun 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi di tahun 2027.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, teman Pro 2, informasi lokal selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang menggandeng Yayasan Pulau Dom untuk menggelar program pelatihan bahasa Inggris bagi pelajar di Waisai. Program ini dibuka setelah keberhasilan Dom English Training Program 2026 yang sebelumnya mencetak 2 rekor muri di Pulau Dom Kota Sorong. Penggagas program sekaligus pembina Yayasan Pulau Dom, Angeline Yolanda Cardinal, mengatakan pelatihan di Raja Ampat akan dimulai dengan membuka 18 kelas yang tersebar di 16 sekolah tingkat dasar, SMP, hingga SMA-SMK. Dalam pelaksanaannya, Yayasan Pulau Dom berkolaborasi bersama dengan Indonesia Brain Camp Jakarta dengan melibatkan 27 trainer terdiri dari 10 trainer dari Jakarta dan 17 trainer muda dari Pulau Dom. Tentunya keterlibatan 17 trainer muda asal Pulau Dom ini menjadi bagian dari pengembangan kapasitas generasi muda Papua Barat Daya, khususnya anak-anak muda asal Dom agar dapat terlibat langsung dalam dunia pendidikan dan

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di 9.7 teman Pro 2 di pukul 15:45 waktu Indonesia Timur. Grace masih menemani kalian teman Pro 2 ya. Dan di pukul 16 nanti teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan karena kita akan ada dialog sore ceria bersama dengan BPJS Kesehatan teman Pro 2. Tentunya kita membahas topik yang menarik ya, khususnya bagi generasi muda, tentang pelayanan kepersertaan BPJS Kesehatan Sorong serta edukasi BPJS Kesehatan kepada pelajar dan juga mahasiswa di sekolah maupun di kampus. Jadi buat kalian anak-anak muda, anak-anak sekolah, SMA maupun mahasiswa-mahasiswi ya, yang mau tahu tentang layanan dari BPJS Kesehatan sendiri, nanti kalian bisa bergabung dengan kami ya di Pro 2 Sorong di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan kita juga langsung live dari YouTube RRI Sorong. Terus kalau mau tanya-tanya bisa langsung dari kolom komentar YouTube RRI Sorong atau WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96.7 teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2, selamat sore. Kembali Grace menemani kalian di sore ini, di dialog Sore Ceria yang tentunya selalu menghadirkan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian teman Pro 2. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda, yaitu tentang pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan Sorong dan edukasi dari BPJS Kesehatan kepada pelajar dan juga mahasiswa di sekolah maupun di kampus nih teman Pro 2. Jadi seperti yang kita ketahui bersama juga teman Pro 2, program jaminan kesehatan nasional atau yang kita biasa kenal dengan sebutan JKN teman Pro 2, menjadi salah satu program penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun di era digital saat ini, pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan juga perlu ini untuk terus ditingkatkan teman Pro 2, khususnya juga bagi masyarakat di kota Sorong teman Pro 2. Jadi untuk membahas hal ini teman Pro 2 sudah hadir bersama kita di sore hari ini narasumber langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Sorong, ada Kakak Bagus Baktiar. Selamat sore Kakak Bagus.
3: Selamat sore Kak Kris.
1: Iya, Kak Bagus sudah hadir bersama kita di sore hari ini teman Pro 2, dan kita akan membahas tentang topik kita di sore hari ini teman Pro 2, khususnya buat kalian teman Pro 2 anak-anak muda di Kota Sorong yang ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan ya. Kalau kalian juga mau tanya-tanya nantinya ke Kak Bagus, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, atau bisa kalian komentar di kolom komentar YouTube RRI Sorong karena kita live dari sana teman Pro 2. Ya, langsung saja kita berdialog di sore hari ini dengan Kak Bagus. Kak Bagus, iya, ini sekedar informasi aja ya buat teman Pro 2. Kak Bagus ini sebelum jam 4 sudah hadir bersama dengan kami di sini, luar biasa sekali. Terima kasih Kakak sudah datang mendahului jam dialog ya Kakak.
3: Ya, sama-sama Kak Kris, suatu kebanggaan juga ya, kita dari BPJS Kesehatan bisa bersama-sama dengan RRI untuk memberikan informasi mengenai program JKN kepada pendengar RRI.
1: Iya, sebelumnya Kak Bagus mungkin kenalan dulu sama teman-teman Pro 2, Kakak dari staf bagian apa gitu Kak Bagus?
3: Baik, ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang.
1: Iya benar Kak Bagus.
3: Baik, para pendengar RRI, perkenalkan nama saya Bagus Bahtiar, sebagai staf edukasi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong.
1: Iya, Kak Bagus dari staf edukasi BPJS Kesehatan teman Pro 2. Ya Kak Bagus, langsung saja mungkin dari Kakak dulu bisa menjelaskan bagaimana kondisi pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri untuk di wilayah Sorong saat ini Kakak.
3: Baik, untuk pelayanan kepesertaan dari BPJS Kesehatan itu secara umum dibagi menjadi dua Kak Kris. Yang pertama adalah kanal layanan tatap muka, dan yang kedua adalah kanal layanan non tatap muka. Untuk kanal layanan tatap muka ini, para pendengar RRI bisa memanfaatkan layanan dari BPJS Kesehatan. Yang pertama di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong di Jalan Sungai Maruni Kilo 10. Selain itu, untuk layanan tatap muka juga bisa dilakukan melalui petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Iya. Untuk teman-teman yang ada di rumah sakit, itu sudah tertempel poster ya. Itu ada fotonya, ada nama dan nomor HP, baik dari petugas rumah sakit maupun dari petugas BPJS Kesehatan. Jadi untuk para masyarakat di Kota Sorong, apabila mendapatkan pelayanan kesehatan dan membutuhkan pelayanan administrasi BPJS Kesehatan, itu nggak perlu jauh-jauh ke kantor, bisa coba kontak untuk petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Selanjutnya Kak Kris, di era digital BPJS Kesehatan juga mempunyai kanal layanan non tatap muka. Kanal layanan non tatap muka BPJS Kesehatan ini ada banyak sekali ya. Ini yang paling umum digunakan adalah mobile JKN, aplikasi dari BPJS Kesehatan yang memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua adalah pelayanan administrasi melalui chat WhatsApp. Nah, ini kita sebutnya Pandawa. Nah, ini untuk pelayanan melalui Pandawa, ini sama seperti pelayanan di kantor tapi melalui chat WhatsApp. Ini 24 jam. Nah, ini bisa teman-teman pendengar ya dari Pro 2 di nomor 0811 8165 165. Nah, jadi selain mobil JKN, selain Pandawa, ada juga untuk kanal layanan non tatap muka itu bisa melalui care center BPJS Kesehatan di nomor 165 atau juga melalui website BPJS Kesehatan.
1: Iya, itu tadi ya teman Pro 2 penjelasan dari Kak Bagus mengenai kondisi pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sorong sendiri teman Pro 2. Kemudian Kak, untuk layanan dari BPJS Kesehatan sendiri yang paling banyak diakses masyarakat di Sorong sendiri terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan apa aja Kak?
3: Untuk layanan administrasi ya, jadi kalau untuk karena layanan administrasi yang paling sering digunakan itu biasanya peserta datang langsung ke kantor.
1: Datang langsung.
3: Selain itu untuk teman-teman yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, itu juga sudah banyak Kak yang menggunakan kanal layanan melalui petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit.
1: Iya.
3: Yang gak kalah banyak itu juga banyak yang sudah memanfaatkan aplikasi mobile JKN Kak Gris. Jadi di aplikasi mobile JKN ini kita bisa mengecek status kepesertaan kita aktif atau tidak aktif.
1: Iya.
3: Kemudian jika kita ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, kita bisa mengambil antrian online melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Iya, jadi memang sekarang Mobile JKN sudah banyak ya yang gunakan khususnya di wilayah Sorong sendiri ya Kakak.
3: Iya, betul Kak.
1: Iya, karena memang juga lebih mempermudah kita dari rumah bisa langsung daftar online terus datang ke entah rumah sakit atau ke dokter-dokter yang bekerja sama ya Kakak. Iya Kak, mungkin kita ke hubungannya dengan anak-anak muda. Bagi anak-anak muda sendiri, apakah ada syarat-syarat khusus begitu Kak untuk anak-anak muda dari batasan usia Kak, atau memang mereka harus mengikuti orang tuanya begitu Kak?
3: Baik, untuk kepesertaan JKN untuk anak-anak ya, ini kita bahas untuk peserta JKN ini kan mulai dari yang bersangkutan lahir sampai yang bersangkutan meninggal. Jadi kepesertaan JKN ini wajib untuk setiap warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jadi untuk kepesertaan di kantor cabang Sorong di wilayah Papua Barat Daya ini sudah hampir 100% ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun tidak semua peserta itu aktif. Nah, jadi untuk dapat mengecek status keaktifan itu dapat melalui aplikasi mobile JKN dan juga melalui Pandawa. Kemudian untuk anak yang baru lahir itu otomatis wajib terdaftar sebagai peserta JKN maksimal 28 hari sejak kelahiran Kak Gris.
1: Iya.
3: Untuk yang lahir di puskesmas ataupun di rumah sakit, baik puskesmas maupun rumah sakit sudah membantu peserta yang melahirkan di fasilitas kesehatan untuk langsung didaftarkan kepada BPJS Kesehatan. Untuk kepesertaan otomatis mengikuti jenis kepesertaan dari ibu. Jika ibu terdaftar sebagai bantuan pemerintah, otomatis anak yang baru lahir atau bayi tersebut akan terdaftar sebagai bantuan pemerintah. Atau kalau orang tuanya sebagai pekerja, otomatis nanti akan masuk menjadi tanggungan dari orang tua. Jadi seperti itu Kak Gris.
1: Oh iya. Terus bagaimana dengan edukasi dari BPJS Kesehatan sendiri ya untuk generasi-generasi muda, khususnya di sekolah-sekolah atau di kampus begitu Kak, apakah itu menjadi hal yang penting untuk mengedukasi anak-anak muda apalagi pelajar dan juga mahasiswa ini Kak Bagus?
3: Baik, jadi para pelajar ini adalah para penerus kita ke depan ya Kak Gris. Jadi pengetahuan dari generasi muda mengenai pentingnya program JKN ini menjadi sangat penting. Dari BPJS Kesehatan sendiri itu sudah sering melakukan sosialisasi itu baik melalui ke SMA-SMA maupun juga ke perguruan tinggi. Biasanya kalau SMA itu dari BPJS Kesehatan itu setiap tahun juga ada lomba cerdas cermat mengenai JKN dan juga pemilihan duta muda BPJS Kesehatan. Kemudian untuk mahasiswa, BPJS Kesehatan juga mengadakan lomba cerdas cermat, Kak Gris. Jadi harapan kita dengan para pelajar SMA ya, para pelajar baik itu SMP, SMA maupun mahasiswa, sangat penting untuk memahami program JKN, karena program JKN ini adalah menjadi pelindung kita ya jika nanti kita mengalami sakit. Dan juga harapannya para pelajar, generasi penerus kita itu bisa memberikan informasi, melanjutkan baik itu ke keluarga maupun ke lingkungan sekitar.
1: Iya, selain tadi Kak Bagus juga bilang program edukasi ke sekolah-sekolah atau ke kampus, biasanya lomba cerdas cermat ya Kak. Selain program edukasi cerdas cermat, apakah ada program-program lain gitu Kak?
3: Kita ada program Duta Muda Kak Gris. Jadi ini nanti dari masing-masing sekolah, khususnya SMA ya Kak Gris, itu mengirimkan wakilnya nanti untuk kita pilih salah satu menjadi perwakilan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong. Kemudian setelah terpilih menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong, itu nanti akan kita pilih lagi untuk mewakili dari Pulau Papua. Kemudian untuk selanjutnya kita kompetisikan dengan seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
1: Berarti dari tingkat provinsi sampai ke nasional juga ya Kakak?
3: Ke nasional Kak Gris.
1: Iya, untuk ini Duta BPJS ya Kakak?
3: Iya, Duta Muda BPJS Duta Kesehatan.
1: Muda BPJS Kesehatan.
3: Sebagai informasi Kak Gris, 2 tahun yang lalu untuk lomba cerdas cermat dari SMA N3 yang menjadi perwakilan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sorong itu menjadi juara 1 antar SMA seluruh Indonesia.
1: Oh, luar biasa ya Kak.
3: Luar
1: dari
3: biasa.
1: Sorong ada perwakilan sampai nasional ya.
3: Perwakilan dan juara 1
1: Kak Gris. Juara 1, sekalian langsung bawa pulang juara 1 nasional ke Provinsi Papua Barat Daya khususnya Sorong ya Kakak.
3: Siap.
1: Kalau untuk tahun ini apakah sudah berjalan lomba Duta Muda BPJS ini Kak?
3: Baik, untuk lomba cerdas cermat maupun untuk Duta Muda itu kita selenggarakan di semester 2 Kak Gris. Untuk cerdas cermat sekitar bulan Agustus dan September, dan untuk Duta Muda Oktober November Kak Gris.
1: Berarti semua di semester 2 ya Kak?
3: Semester 2.
1: Kalau untuk Kak, untuk mahasiswanya sendiri, selain cerdas cermat apakah ada program lain? Kalau SMA kan tadi ada ya Duta Muda Kak, kalau dari mahasiswanya sendiri apakah cuma cerdas cermat ini atau bagaimana Kak?
3: Ya kalau untuk mahasiswa kita masih cerdas cermat aja Kak Gris. Jadi nanti dari masing-masing perguruan tinggi mengirimkan wakilnya, nanti kita saring lagi satu wilayah Papua, kemudian kita tandingkan dengan dari wilayah lain.
1: Berarti memang cerdas cermatnya juga sampai tingkat nasional ya Kakak?
3: Iya sampai tingkat nasional.
1: Wow keren ya teman Pro 2. Bagaimana dengan ini Kak, antusiasme dari para pelajar dan juga mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan dari BPJS Kesehatan ini sendiri bagaimana Kakak?
3: Untuk antusias dari para pelajar ya, baik itu pelajar SMA maupun mahasiswa, sangat tinggi ya Kak Gris untuk wilayah di Kota Sorong ya. Jadi banyak perwakilan misalnya dari SMA 3, SMA 2, terus kemudian dari MAN Kota Sorong, Averos. Nah itu banyak mengirimkan wakil untuk mengikuti Duta Muda maupun Cerdas Cermat BPJS Kesehatan. Jadi masing-masing sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim untuk selanjutnya mengikuti lomba cerdas cermat. Begitupun juga dengan perguruan tinggi, ada dari Unamin, Unimuda, dari Poltekkes maupun Universitas Victory dan Papua, itu juga mengirimkan wakil untuk mengikuti lomba cerdas cermat, Kak Gris.
1: Berarti memang pesertanya juga cukup banyak ya Kakak, untuk setiap lomba-lomba yang diselenggarakan dari BPJS Kesehatan sendiri ya Kakak.
3: Iya, antusiasmenya sangat tinggi sekali.
1: Sangat tinggi ya. Kalau untuk materi yang diperlombakan lebih ditekankan sama apa Kak dari BPJS Kesehatan?
3: Untuk materi yang dilombakan ya, itu yang pertama otomatis mengenai program JKN. Kemudian karena ini juga menyangkut pelajar, ini ada juga pengetahuan umum seperti sejarah, terus kemudian matematika, Terus kemudian ada juga informasi-informasi terkini ya.
1: Iya.
3: Misalnya pengarang lagu, atau misalnya judul lagu. Jadi seperti itu Kak Chris. Jadi memang untuk materinya kita kombinasikan antara CKN dan juga mata pelajaran dan informasi terkini.
1: Iya, jadi memang tidak monoton ya, hanya materi-materi atau tentang BPJS Kesehatan, tapi tentang pengetahuan umum juga ya Kak. Dan juga tadi sempat bilang tentang materi-materi yang terkini ya, musik atau pengarang lagu gitu ya Kak.
3: Yeah.
1: Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri Kak, tantangan terbesar dalam kasih pemahaman ya untuk anak-anak muda di Kota Sorong sendiri ini bagaimana Kak?
3: Kalau untuk generasi muda di Kota Sorong, untuk penerimaan informasi ya Kak, mengenai BPJS Kesehatan sejauh ini sudah cukup baik, belum ada kendala yang berarti. Jadi selama kita melaksanakan sosialisasi, baik itu ke SMA, SMP maupun ke perguruan tinggi, antusias dari peserta cukup banyak. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diinformasikan atau yang ditanyakan, nah itu juga bagus-bagus pertanyaannya. Jadi seperti itu Kak Chris.
1: Iya, jadi memang mereka juga karena memang belum tahu, akhirnya rasa ingin tahunya tinggi, jadi mereka jadi banyak tanya juga ya Kak pas ada pada saat sosialisasi atau pada saat lomba-lomba, apalagi memang anak-anak muda ini mereka cenderung masih bingung ya soal BPJS ke apalagi BPJS kesehatan bagaimana mereka, soalnya mereka lebih mengikuti orang tua ya, begitu ya Kakak.
3: Iya, biasanya mereka hanya tahu, terus kadang juga belum tahu cara pakainya seperti apa. Nah, jadi inilah pentingnya kita melakukan sosialisasi ya kepada mereka, agar mereka juga bisa mengerti dan dapat menginformasikan ke keluarga atau ke lingkungan sekitar, Kak Chris.
1: Iya. Iya, teman Pro 2, kalian bisa bergabung ya di line telepon Pro 2 Sorong, mau tanya-tanya ke Kak Bagus juga bisa teman Pro 2 ya mengenai BPJS Kesehatan. Langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873, atau bisa kalian kirim komentar kalian di kolom komentar RRI YouTube RRI Sorong, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Kak Bagus kita nanti sebentar balik lagi, kita break sebentar, lalu kita lanjut dengan dialog kita di sore hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.
4: Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan tentunya Grace masih menemani kalian di Dialog Sore Ceria bersama dengan Kak Bagus dari BPJS Kesehatan, teman Pro 2. Ya, sebelum kita lanjut, teman Pro 2, sekali lagi Grace mau bilang ya, buat kalian yang mau bergabung, mau tanya-tanya langsung ke Kak Bagus, boleh sekali ya di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873, atau langsung kirim komentar kalian di kolom komentar YouTube RRI Sorong, karena kita live dari sana, teman Pro 2. Ya, Kak Bagus, kita masih bicara ya soal topik kita di sore hari ini, BPJS menyapa Gen Z ya, program edukasi ke sekolah dan juga kampus. Tadi Kak Bagus sempat singgung soal aplikasi mobile JKN ya, Kak. Bagaimana dari BPJS sendiri untuk kasih tahu nih buat generasi muda, khususnya mahasiswa maupun anak-anak siswa, anak-anak sekolah ya, siswa SMP maupun SMA, supaya mereka memanfaatkan aplikasi mobile JKN ini untuk kebutuhan administrasi maupun layanan kesehatan mereka sendiri, Kak.
4: Baik, dalam ini ya, untuk para pelajar SMA maupun SMP, SMA maupun mahasiswa, kita telah melaksanakan sosialisasi ke SMA-SMA dan juga ke perguruan tinggi. Dalam salah satu materinya kita membawakan mengenai pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Jadi selain melalui sosialisasi, kita juga untuk peserta yang datang ke kantor ataupun ke Faskes, itu juga kita edukasi untuk memanfaatkan aplikasi mobile JKN. Karena untuk manfaat dari aplikasi mobile JKN ini sangat banyak ya, Kak Kris. Pertama, selain kita bisa mengecek status kepesertaan kita, kita juga bisa menggunakan aplikasi mobile JKN itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi di dalam aplikasi mobile JKN itu ada bentuk kartu KIS ya. Jadi untuk BPJS Kesehatan itu secara fisik sudah tidak mencetak kartu KIS lagi. Karena sejak tahun 2022 BPJS Kesehatan itu sudah sinkron data dengan Dukcapil. Jadi selain menggunakan NIK, KTP, Kartu Identitas Anak atau Kartu Keluarga, teman-teman Pro 2 itu juga bisa menggunakan aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Kak Kris, ini kebanyakan orang tahu untuk BPJS Kesehatan itu hanya digunakan sewaktu kita sakit aja. Padahal ada layanan BPJS Kesehatan itu yang bisa teman-teman Pro 2 dapatkan itu walaupun kita nggak sakit, Kak Kris. Namanya screening riwayat kesehatan. Nah, jadi dalam dunia medis itu ada istilah non-communicable disease ya, Kak Kris. Artinya penyakit-penyakit yang tidak ini ya, tiba-tiba muncul atau yang nggak ada komunikasi, nggak ada gejala-gejalanya, tiba-tiba kita terkena penyakit tersebut. Contohnya stroke. Kemudian kita ada diabetes mellitus, kemudian ada penyakit jantung. Nah, itu kan biasanya kita langsung kena. Biasanya dari BPJS Kesehatan itu ada layanan yang bisa kita manfaatkan, baik itu melalui mobile JKN ataupun melalui Pandawa, yaitu screening riwayat kesehatan. Jadi satu tahun sekali kita mengisi screening riwayat kesehatan tersebut untuk mengetahui apakah kita mempunyai potensi-potensi penyakit tersebut. Jadi sedini mungkin kita mengetahui apakah kita memiliki potensi atau tidak. Karena penyakit-penyakit tersebut juga berkaitan dengan gaya hidup ya, Kak Kris.
2: Iya,
4: ya.
2: Benar.
4: Jadi kalau kita memiliki potensi sedari dini, itu kita bisa mengelola kondisi tubuh kita agar kita tidak, kondisi kita tetap stabil. Jadi bukan kena langsung parah gitu, Kak Kris.
2: Iya, jadi memang screening tuh penting juga ya, Kak, sebelum tiba-tiba penyakitnya datang gitu, menghampiri kita, teman Pro 2. Jadi memang teman Pro 2 ya, dari Kak Bagus tadi juga sudah menjelaskan pelayanan digital juga sudah jadi bagian dari BPJS Kesehatan untuk mengedukasi di sekolah maupun di kampus ya. Dan Kak Bagus, mungkin dari saya lagi nih mau tanya ke Kak Bagus, dari Kak Bagus sendiri, harapan dari BPJS Kesehatan Sorong nih buat generasi muda, anak-anak muda di Kota Sorong sendiri terkait dengan kepesertaan JKN ini bagaimana, Kakak?
4: Baik, untuk harapan sendiri kami dari BPJS Kesehatan mengharapkan untuk generasi muda itu yang pertama adalah paham ya.
2: Iya.
4: Paham mengenai program JKN ini. Kewajibannya itu apa, haknya itu apa, alurnya itu menggunakannya itu seperti apa, terus kemudian apa yang tidak ditanggung, apa bantuan-bantuan dari BPJS Kesehatan, bantuan alat kesehatan ya,
2: nah,
4: itu seperti apa, agar teman-teman pelajar ini ya, ini bisa mengerti dan menularkan ke keluarga ataupun lingkungan sekitar. Harapannya jika kita mengerti, para mahasiswa ataupun para pelajar itu nanti bisa tidak ada pengaduan ke depannya, karena tahu cara menggunakannya seperti apa yang sesuai dengan alurnya. Jadi seperti itu Kak Kris.
2: Iya. Mungkin Kak, dari Kakak ada tips buat anak-anak muda nih, tips singkat begitu buat anak-anak muda khususnya pelajar dan juga mahasiswa, bagaimana memanfaatkan BPJS kesehatan mereka dengan maksimal gitu Kak.
4: Baik, untuk dapat memanfaatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan, yang pertama kita harus memastikan kepesertaan kita aktif dulu.
2: Iya.
4: Nah, setelah kepesertaan kita aktif, kita bisa mendatangi fasilitas kesehatan tingkat 1. Fasilitas kesehatan tingkat 1 itu ada 3 jenisnya Kak Kris. Yang pertama puskesmas, kemudian ada klinik, dan ada tempat praktek mandiri dokter. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu, kemudian kita datang berobat ke faskes tingkat 1. Nanti di faskes tingkat 1 kita akan diperiksa oleh dokter. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, jika sobat-sobat Pro 2 ini membutuhkan pelayanan spesialis, tentu akan dirujuk ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit.
2: Iya.
4: Kecuali dalam keadaan gawat darurat, teman-teman boleh langsung datang ke IGD di rumah sakit. Untuk penentuan gawat darurat atau enggak, nah itu yang menentukan adalah dokter yang ada di UGD. Jadi seperti itu Kak Kris, untuk alur mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Iya, itu tadi teman Pro 2 untuk alur mendapatkan pelayanan kesehatan dan tips buat kalian ya pelajar dan juga mahasiswa yang ingin tahu ya bagaimana alur dari BPJS Kesehatan ini sendiri teman Pro 2. Iya, Kak Bagus ya, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi, di sore hari ini, mungkin dari Kak Bagus ada pesan yang ingin disampaikan buat pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat Sorong supaya mereka lebih sadar pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini, Kak.
4: Jadi perlindungan kesehatan itu memang penting ya, Kak Kris, karena untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika kita tidak memiliki asuransi itu sangat mahal ya.
2: Iya, benar.
4: Dan inflasi untuk pelayanan kesehatan itu tiap tahun juga meningkat sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman Pro 2, ini pastikan BPJS Kesehatan teman-teman semua ini aktif. Caranya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN atau chat melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165. Nanti kalau kepesertaan sudah aktif, kita sewaktu-waktu sakit kita sudah memiliki jaminan. Karena untuk jaminan BPJS Kesehatan sendiri, nah, itu mulai dari masuk sampai dengan pulang itu sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan semua. Jadi teman-teman sudah tidak perlu memikirkan ya untuk biayanya.
2: Iya, teman Pro 2 itu tadi ya dari Kak Bagus tentang pesan-pesan ya dari BPJS Kesehatan buat kalian anak-anak muda, teman Pro 2. Terima kasih juga untuk Kak Bagus yang sudah hadir sore hari ini dan berbagi dengan kita di sore hari ini edukasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 di mana saja mereka berada. Dan ingat juga teman Pro 2, BPJS Kesehatan ini bukan hanya untuk orang sakit ya, tadi seperti tadi dibilang Kak Bagus, tapi ini juga untuk kita semua sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian sejak dini. Ya, teman Pro 2, mari jadi generasi yang sadar kesehatan, paham hak dan juga kewajiban kita ya, karena siap, dan kita juga pastinya siap menghadapi masa depan dengan sehat dan aman. Kak Bagus, terima kasih sudah hadir berbagi dengan kita di sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak?
4: Jadi kalau nanti setelah dicek kepesertaan, itu statusnya nonaktif Kak Kris, itu bisa segera diaktifkan. Jadi untuk bisa mengaktifkan kepesertaan JKN, itu bisa datang langsung ke kantor cabang, terus juga bisa melalui pelayanan mobil JKN atau juga di Pandawa ya, yang melalui chat WhatsApp tadi. Kemudian untuk mendapatkan informasi mengenai BPJS Kesehatan, itu juga bisa dicari. Nah, itu di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube, di kanal resmi BPJS Kesehatan. Jadi jangan mudah percaya untuk pihak-pihak yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan.
2: Iya, itu tadi ya teman Pro 2, kalau kalian mau mengaktifkan kembali kepesertaan bisa langsung ke BPJS Kesehatan atau juga melalui mobile JKN ya Kak. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Bagus, dan jangan mudah percaya bagi kalian teman Pro 2 yang mungkin mereka sengaja mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Sebaiknya kalian langsung tanyakan ke BPJS Kesehatan, langsung datangi kantor atau melalui kanal-kanal resmi dari BPJS Kesehatan sendiri. Ya, teman-teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh. Beli enggak ya? Beli enggak? Beli enggak? Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya?
6: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
5: Yo jangan toh, masuk aja.
6: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
5: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
6: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
6: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
6: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
5: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
6: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
5: Makanya, Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah.
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
6: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
7: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
8: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
9: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
10: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

hari di minggu ini teman Pro 2 dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, long weekend sekali. Tentunya biasa long weekend juga bukan jadi waktu kita istirahat santai di rumah, tapi malah kita biasa pakai waktu ini untuk keluar. Jadi tentu saya kalau keluar rumah pasti budget atau uang juga keluar ya teman Pro 2. Apalagi buat keluarga-keluarga muda nih ya teman Pro 2. Akhir pekan itu jadi waktu yang sakral untuk melepas penat setelah bekerja selama sepekan teman Pro 2. Tapi fenomena weekend spending ini tidak terkontrol seringkali ya teman Pro 2 memicu penyesalan di hari Senin. Mengatur anggaran rekreasi tanpa mengurangi kualitas momen bersama adalah kunci utama teman Pro 2. Jadi ini mungkin beberapa tips ya buat kamu teman Pro 2 untuk mengatur keuangan kalian dengan bijak di akhir pekan, apalagi di weekend, long weekend ini teman Pro 2. Mungkin langkah pertama yang perlu kalian buat itu buat anggaran khusus untuk akhir pekan. Tentukan berapa jumlah uang yang ingin kamu alokasikan teman Pro 2 ya untuk hiburan dan juga aktivitas selama akhir pekan. Tentunya dengan punya anggaran yang jelas ya yang untuk kalian pakai di akhir pekan, itu bisa menghindari kalian dari pengeluaran berlebihan dan lebih mudah untuk mengendalikan keuangan keluarga kalian teman Pro 2. Yang kedua nih teman Pro 2, saat merencanakan kegiatan akhir pekan, tentunya prioritaskan kegiatan yang tidak menghabiskan banyak uang ya teman Pro 2. Memang banyak kegiatan yang bisa kalian nikmati secara gratis atau dengan biaya yang terbilang rendah teman Pro 2. Mulai dari piknik di taman kah atau di pantai bisa jadi ya teman Pro 2, atau sekedar jalan-jalan sehat ya, bersepeda itu juga jadi waktu yang baik dan mengurangi biaya kalian teman Pro 2. Ini cara yang bagus ya untuk menghemat uang sambil tetap menikmati waktu liburan bersama dengan keluarga. Kemudian teman Pro 2, banyak tempat hiburan, restoran atau juga toko ya yang pastinya menawarkan promo dengan penawaran khusus selama akhir pekan. Tidak hanya itu teman Pro 2, pastinya sebelum kamu pergi untuk kegiatan di waktu weekend ini, diskusi dengan pasangan atau anggota keluarga yang lain ya mengenai batasan pengeluaran yang harus kalian pegang saat kalian keluar di long weekend ini teman Pro 2. Karena setiap anggota keluarga itu kalau dia tahu batasannya seberapa, dia itu lebih mudah ya untuk menghindari pengeluaran berlebihan teman Pro 2. Yang terakhir nih teman Pro 2, ingat kalau pengalaman seringkali lebih berharga ya daripada barang yang kita beli. Daripada kita menghabiskan uang untuk beli barang yang sebenarnya tidak

begitu penting ya, kadang kalau kita perhatikan, tapi lebih baik kita pertimbangkan untuk menginvestasikan uang dalam pengalaman bersama dengan keluarga. Misalnya nih, merencanakan liburan singkat atau menghadiri acara budaya di suatu kota ya, teman berdua. Ya, ikut kegiatan-kegiatan atau event-event saat weekend juga biasanya banyak teman berdua.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

back, watching my mansion burn to ash while I

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, long weekend juga cocok buat kalian pakai waktunya untuk olahraga ringan teman Pro 2. Dan biasanya olahraga jalan kaki ini juga jadi aktivitas fisik yang bisa membantu menurunkan kadar lemak dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau kamu ingin membentuk massa otot, jalan kaki juga bisa. Jalan kaki biasa mungkin belum cukup efektif ya teman Pro 2. Karena dengan membangun otot pastinya memerlukan tantangan lebih supaya otot itu bisa berkembang lebih optimal lagi teman Pro 2. Tapi jangan khawatir ya teman Pro 2, kalian bisa melakukan sejumlah modifikasi nih kalau kalian tetap mau melakukan jalan kaki sambil membentuk massa otot kalian. Iya teman Pro 2, jadi jalan kaki memang bisa meningkatkan daya tahan otot ya, atau kemampuan otot untuk bekerja dalam waktu lama. Tapi menurut Grace Horan, fisiolog olahraga bersertifikat teman Pro 2, jalan kaki itu bukan cara paling efektif ya untuk membentuk massa otot. Jalan kaki itu lebih ke mengaktifkan serat otot tipe lambat yang tentunya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan otot, bukan serat otot tipe cepat yang punya peran dalam pembentukan massa otot kita teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, olahraga jalan kaki secara rutin tetap punya manfaat, terutama untuk mencegah penurunan massa otot yang sering terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang memasuki masa-masa lansia atau punya gaya hidup kurang aktif ya, jalan kaki itu bisa membantu mempertahankan massa otot kalian. Dengan catatan teman Pro 2, latihan beban masih menjadi pilihan terbaik untuk membangun kekuatan dan massa otot kalian. Dan tentunya ada beberapa tips nih ya teman Pro 2 supaya jalan kaki kalian lebih efektif dalam membentuk massa otot. Pertama teman Pro 2, jalan kaki di medan yang menanjak, karena berjalan di tanjakan atau naik turun tangga tentunya akan mengaktifkan otot gluteus di bagian bokong, kemudian di area belakang paha, otot pinggul, dan otot inti lebih maksimal dibandingkan dengan jalan di permukaan yang datar. Selain itu juga teman Pro 2, setiap 5 sampai dengan 10 menit saat berjalan, berhentilah sejenak untuk melakukan beberapa repetisi latihan kekuatan kayak squat gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu jalan di taman atau di reklamasi teman Pro 2, ini juga bisa kalian manfaatkan tempat duduknya untuk push up teman Pro 2 supaya otot tubuh bagian atas juga terlatih. Tentunya teman Pro 2, ada banyak cara ya untuk kalian lakukan jalan kaki sambil membentuk massa otot kalian. Dan teman Pro 2, itu tadi ya tips dari Grace ya, tips jalan kaki kalau kalian sekalian ingin membentuk massa otot kalian. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di sore ini teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani Grace dari pukul 11 siang sampai di kurang 5 menit pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah ini kalian juga jangan kemana-mana karena akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7. Grace pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman-teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong. Teman terbaik kamu masih tetap dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong ya. Setelah tadi teman Pro 2 sudah ditemani oleh Grace dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam program acara yang sudah dihadirkan di ruang dengar teman Pro 2, informasi juga hiburan. Ya, kami masih tetap hadir untuk menemani teman Pro 2 ya di suasana Jumat menjelang akhir pekan ya. Besok sudah hari Sabtu, akhir pekan. Waduh, hari ini cuacanya itu cerah sekali teman Pro 2. Saatnya saya Tika menemani teman Pro 2 dari jam 18 sampai dengan 24.00 dengan beragam program acara yang tentunya seperti biasanya akan kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2 juga ya. Arus lalu lintas sore hari ini cukup padat, cukup ramai ya. Dan tadi sempat macet juga di jalan dalam perjalanan saya ke studio karena hari ini memperingati hari jadi Hari Patimura ya. Hari Patimura yang ke-209 teman Pro 2. Jadi memang rame kegiatannya itu dari pagi sampai sore tadi. Pagi tadi apa ada kayak lari estafet atau apa gitu ya tadi pagi. Kemudian kegiatan dilanjutkan di Pantai Reklamasi Kota Sorong dan tadi sore atraksi dari Patimura Muda ya, dari reklamasi sampai di daerah Remo, mungkin finishnya di kantor wali kota kali ya, seru sekali ya. Jadi hati-hati buat yang berkendara, ini masih ramai sekali ya. Selamat merayakan Hari Patimura ya untuk warga Maluku di kota dan kabupaten Sorong pastinya. Baik teman Pro 2, seperti biasanya cuaca juga cukup cerah ya di sore hari ini. Kita berharap supaya bisa mengakhiri hari ini dengan cuaca bagus, sehingga yang lagi punya hajatan atau punya acara, yang lagi olahraga, yang tetap kerja walaupun WFH, kerja di kantor, tetap semangat aja ya. Oke, seperti biasa kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kontrol 2 setelah paket maghrib tadi udah kita lewati. Ya untuk kamu muslimin dan muslimat ya, semoga amal dan ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dengarkan lagu-lagu dari Timur Indonesia.

Gua sambil dengerin lagu gua yang judulnya Tak Ada Yang Sepertimu. Sabi kali ya. Rasain enaknya ditemenin Spotify sekarang.

Iya, teman-teman juga mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia di malam hari ini yang pastinya ya. Emang lagu-lagu dari Indonesia Timur itu semakin mendunia ya teman-teman juga ya. Terutama pada tahun 2025-2026 ini ditandai dengan hit seperti kemarin tuh Tabola Bale, karya Silet Open Up yang dinominasikan dalam Music Award Japan 2026 ya. Genre pop Timur, hip hop dan reggae dari NTT, Maluku dan juga Papua seperti Karena Susayang dan Turun Naik Oles Terus itu populer secara internasional ya berkat media sosial teman Radua ya. Jadi memang bisa dibilang orang kalau mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia mereka langsung jatuh cinta ya, entah kenapa ya. Ya, saya baca di beberapa komentar-komentar netizen di media sosial itu ya, kalau misalnya ada yang posting, ada yang bikin konten tentang lagu Timur Indonesia nih, seputar lagu Timur, itu pasti mereka komennya semua positif ya. Rata-rata komennya tuh semuanya, aduh kenapa lagu-lagu Indonesia Timur tuh terlalu bagus ya, enak, kita tidak tahu artinya tapi buat kita tuh kayak gimana gitu mendengarkan lagu dari Indonesia Timur, bikin baper lah segala macem lah ya, bikin semangat ya. Yang benar teman-teman juga ya, seperti beberapa lagu yang akan saya hadirkan berikut ini ya. Pastinya sudah yakin ya, sudah pasti membuat suasana hati teman-teman juga, khususnya untuk anak-anak sekarang dan anak muda ya yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur jadi terhibur selalu. Nah yang satu ini viral ini, sampai sekarang banyak yang parodiin lagu yang satu ini ya. Pasti sudah tahu kan, viral sampai di mancanegara, apalagi kalau bukan Veronica ya. Ulang ya. Veronica ini sudah dalam berbagai versi ya, ada slownya, ada remixnya, ada balasannya juga, ada bahkan dari beberapa daerah mereka bikin lagu Veronica ini dari daerah mereka ya teman-teman juga ya.

Ya, selamat malam 7 FM Sorong, teman terbaik kamu ya, mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Tentunya masih saya hadirkan untuk teman Pro2. Ya, dan selamat malam ya. Saya sudah menyapa kamu dengan selamat malam. Saat tadi menyapa kamu dengan selamat sore. Ya, masih di hiburan lagu-lagu dari Indonesia Timur nih. Gimana yang request tadi ya? Tadi sudah Veronica sudah balasannya. Kayaknya lagu ini setiap hari deh ya. Kalau kita scroll-scroll media sosial, ada aja setiap hari ya yang bikin apa parodiin lagu ini. Berdua ya. Terus ada aja ya penciptanya. Luar biasa sekali, walaupun kemarin sempat ada sedikit permasalahan dengan lagu ini ya, yang katanya hak ciptanya, menyangkut hak cipta seperti itulah ya. Kalau soal itu, aduh, itu di luar jalur lagi. Urusan antara pencipta lagu dan kita sebagai penikmat lagu, kita nikmatin aja ya. Yang penting asik di telinga kita, cocok dengan waktu kita, waktu santai, cocok pas di hari-hari kita mendengarkan, pasti kita akan dengarkan terus ya. Kalau urusan soal hak cipta ya, antara pro dan kontra antara pencipta lagu dan ya tahu sendirilah orang yang katanya mengambil hak cipta lagu ini ya, itu urusan di luar kita, kalau kita sebagai penikmat aja ya. Oke, teman Pro2 masih dengan lagu-lagu Indonesia Timur. Namun kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini ya. Saya mengajak teman Pro2 untuk sejenak mendengarkan promo program Pesta Bola Dunia 2026 dan juga theme songnya Pesta Bola Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Mesti brother, buatmu baju.
4: Teman Proudo, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Produ FM.

0: FM.
1: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
8: Siapa?
7: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
8: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
7: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
9: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
8: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
7: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
8: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
7: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
8: Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
7: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Iya teman-teman juga masih di lagu-lagu Indonesia Timur. Gimana? Seru kan? Terhibur ya selalu dengan hiburan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Selamat malam sekali lagi teman-teman Pradua, di mana saja berada, yang lagi mendengarkan, yang lagi di rumah, yang lagi di warung, yang lagi on the way dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, dari Remu ke Kampung Baru ataupun sebaliknya. Selamat mendengarkan aja, semoga terhibur ya. Mudah-mudahan ini merupakan lagu-lagu favorit teman Pradua ya. Oke. Sampai di jam 6 menit lagi, kita sampai di jam 20.00 atau jam 8 malam. Nanti kita ganti payung acara ya. Di jam 8 malam nanti kita di, sekarang masih sore ceria, di jam 8 malam di programnya Jaga Malam ya. Dan di Jaga Malam nanti seperti biasa, informasi-informasi malam dari lokal maupun nasional akan saya hadirkan. Tentunya sumbernya dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teduh FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, selamat malam teman Pro 2. Ya, bersama saya malam ini di informasi-informasi malam, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Iya, ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Ya, seperti biasanya di pukul 20 kita harus menghadirkan informasi-informasi terkini baik lokal maupun nasional yang tentunya sumbernya kita ambil dari rri.co.id ya. Iya, teman Pro 2, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku Tengah ya. Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Jadi gempa yang semula diinformasikan berkekuatan magnitudo 6,7 itu kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi magnitudo 6,4. Dalam siaran pers yang dikeluarkan teman Pro 2, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi pukul 00.53 waktu Indonesia Barat dengan epicenter berada di koordinat 6,20 derajat lintang selatan dan 130,53 derajat barat timur ya. Lokasinya berada di laut sekitar 214 km barat Laut Tanimbar, Maluku Tengah ya, dengan kedalaman 151 km. Gempa ini merupakan gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau obligu thrust ya. Jadi getaran gempa ini dirasakan di sejumlah daerah Maluku hingga Papua Barat Daya. Jadi wilayah yang merasakan guncangan diantaranya di Samlaki, di Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI ya. Dan getarannya dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seperti truk besar melintas teman Pro 2 ya. Meski guncangan terasa cukup luas, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 1.16 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat sendiri mengaku sempat merasakan ketika dalam keadaan tidur. Jadi BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Dan warga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG ya. Memang saya pas bangun tadi pagi banyak ya, saya lihat di media sosial itu banyak teman-teman memposting membuat story status gempa semalam ya. Tapi di situ tertera jam 2. Kita kalau udah kecapean tertidur kayak gitu tidak merasakan ya, dan memang guncangannya tidak terlalu terasa sih, tapi ada juga yang benar-benar ya mereka bikin status berarti memang benar-benar mereka merasakan adanya gempa seperti itu teman Pro 2 ya. Oke, tapi mudah-mudahan ya itu tadi ya, BMKG juga sudah memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami ya, dan hasil monitoring juga menunjukkan adanya aktivitas gempa tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Sementara di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengaku sempat merasakan ketika dalam keadaan tidur ya. Jadi BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya, dan warga juga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wakalamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Produsen, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Iya, 97.7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu masih dipancar luaskan nih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Banyak yang chat ya. Tadi pagi sangat-sangat terasa sekali gempa. Wow. Iya ya, semoga ya apa ya, tidak terjadi lagi gempa-gempa susulan lainnya ya teman Perdua ya. Oke teman Perdua, hari ini tanggal 15 Mei ya. Tadi jalan cukup ramai, malah kegiatan hari ini full ya untuk warga Maluku ya, karena diperingati sebagai Hari Patimura yang ke-209 ya. Jadi dari pagi mereka sudah melakukan aktivitas atau kegiatan, kemudian juga ada jalan santai, bahkan tadi ada atraksi ya yang sepanjang jalan dari dari Pantai Reklamasi ya, dari Pantai Reklamasi hingga ke mungkin finishnya tadi di kantor wali kota Sorong kali ya. Cuman tadi dalam perjalanan sempat macet juga ya, karena atraksi dari Patimura muda ya, banyak Patimura dia tahu, tapi banyak Patimura muda saat ini yang tentunya melanjutkan perjuangan seperti itu ya. Iya, jadi memang setiap tanggal 15 Mei ya, Ikatan Keluarga Maluku Kota Sorong memperingati Hari Pahlawan Nasional, yaitu Kapitan Patimura yang di 2026 ini ke-209 di Tanah Papua Barat Daya ya. Dan teman Pradua, ini sebagai simbol untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1817 ya. Sebagai warga Maluku di perantauan, ini patut melaksanakan peringatan ini bersuka cita dengan membawa obor di tangan dan juga menampilkan berbagai atraksi di sepanjang jalan menuju tembok Berlin Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya teman Radua ya. Jadi memang sepanjang jalan itu padat full ya dengan warga Maluku tadi teman Radua. Jadi pada kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili oleh PJ Sekda Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet secara resmi membuka acara tersebut dengan menyulut api obor yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana ya, hari ini Jumat 15 Mei pastinya. Seru sekali sih ya. Seru sekali, bukan hanya di Kota Sorong aja, tapi di Sorong Selatan juga masyarakat Maluku dan pemerintah Sorong Selatan memperingati Hari Kapitan Patimura yang ke-209 ini teman-teman.

teman Pro juga ya. Satu ini sport ya, informasi olahraga terkini. Ya pasti baru ini ya beritanya, di mana tim Bandar Menik Persikos Kota Sorong, sang juara bertahan, ini akan mempersiapkan diri menghadapi Liga Nasional Perebutan Piala Presiden, di mana Persikos kembali mempertahankan gelar juaranya. Setelah di babak final pada April silam berhasil mengalahkan tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Maibrat Persemai dengan skor tipis 2-1 ya, maaf, dengan skor tipis 2-1. Sementara itu persiapan panjang diharapkan bisa membuat Persikos berbicara banyak di tingkat nasional, mengingat pada kompetisi Liga Nasional tahun sebelumnya tim yang diasuh oleh Moyo Malibela ini harus tersingkir di babak penyisihan teman Pro 2.

saya masih dengan informasi-informasi malam saya sampai tuntas di pukul 21 nanti ya, karena di pukul 21 atau jam 9 malam seperti biasa kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional di Senin sampai dengan Jumat, yaitu MLC Music Live Chat nantinya langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi lagi, kita sedang mendengar promo ya Piala Dunia 2026 sebentar lagi ya. Jadi ya pasti ini sudah semangat sekali untuk menyambut Pesta Bola 2026 ini ya. Karena memang momen di mana dunia kembali

satu lewat satu bahasa universal, yaitu sepak bola. Iya, di 2026 ini sudah satu persatu detiknya membawa kita semakin dekat ke ajang paling bergengsi sejagat raya, yaitu FIFA World Cup 2026. Nah, teman Pradua, Piala Dunia kali ini bukan sekedar turnamen biasa, tapi ini adalah Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Diselenggarakan tentunya di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Artinya, lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak momen dramatis yang bikin jantung kita berdebar ya. Di lapangan hijau nanti pastinya kita akan menyaksikan mimpi-mimpi besar berlari mengejar sejarah ya. Di mana anak-anak muda yang dulu hanya menendang bola di gang sempit, kini berdiri sejajar dengan legenda ya. Negara-negara kecil berani bermimpi besar, sementara raksasa dunia siap mempertahankan kejayaannya ya. Dan di luar lapangan, teman Pradua, Piala Dunia adalah perayaan global ya. Musik, budaya, gaya hidup, hingga solidaritas lintas bangsa bertemu dalam satu atmosfer penuh semangat dan persatuan pastinya. Nah, di Indonesia sendiri, euforia Piala Dunia selalu punya tempat yang istimewa, di mana nanti ada nobar bareng teman atau nonton bareng teman, debat seru soal prediksi juara nantinya, bangun subuh demi tim favorit, hingga timeline media sosial yang pastinya akan penuh dengan jersey dan skor pertandingan. Semua itu bukan sekedar hiburan, teman Pradua, tapi momen kebersamaan yang tidak akan pernah tergantikan. Setuju ya? Ya, emang benar, itu momen kebersamaan yang susah untuk tergantikan, bahkan tidak akan pernah tergantikan, teman Pradua ya. Piala Dunia 2026 juga pastinya jadi pengingat bahwa anak muda punya peran besar dalam olahraga ya, baik sebagai pemain, pendukung, kreator konten ya, jurnalis olahraga, bahkan sebagai agen perubahan yang menjunjung sportivitas dan persatuan ya. Jadi sepak bola mengajarkan tentang kerjasama ya, kerjasama yang baik, tentang menerima kekalahan dan tentang merayakan kemenangan dengan rendah hati. Dalam satu pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Yaitu dia tadi, mengajarkan tentang kerjasama, tentang menerima kekalahan ya, dan tentang merayakan kemenangan dengan rendah hati. Dan disinilah Pradua RRI hadir ya. Nantinya akan menjadi ruang muda Indonesia untuk merayakan Piala Dunia dengan cara kita sendiri, lewat obrolan-obrolan santai, informasi segar, musik yang menemani, dan semangat positif yang terus mengalir di setiap frekuensi. Dan menuju FIFA World Cup 2026, mari kita sambut dengan energi yang positif ya. Beda pilihan, beda tim itu biasa ya. Tapi persatuan dan sportivitas harus tetap jadi juara, karena pada akhirnya nanti Piala Dunia bukan tentang siapa yang kita dukung, melainkan tentang bagaimana sepak bola menyatukan kita semua ya. Ya, pastinya RRI juga akan menyiarkan ya, RRI, TVRI, dan RRI dan TVRI aja sih akan bekerja sama untuk menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026 nanti. Jangan lupa saksikan ya, teman Pradua ya. Jangan lupa dengarkan saksikan di TVRI dan dengarkan di RRI. Nanti juga ada nonton bareng di mana-mana, itu pasti ramai sekali ya, teman Pradua ya. Ya, pastinya semangat muda, sportivitas, dan dunia bertemu dalam satu gelombang suara di Pradua atau di RRI Sorong pastinya, teman Pradua. Yang pastinya Pradua RRI, Son of Youth, Son of the World Cup.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Produser. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produser FM.

Iya, teman kedua ya. Ada informasi dari tadi saya tunggu-tunggu MLC, tapi ternyata untuk karena libur juga ya, Kamis Jumat ya. Jadi MLC-nya juga libur. Nanti ada kembali di hari Senin sampai dengan Jumat lagi ya. Kita akan ketemu dengan MLC nantinya. Ya teman-teman, jadi mohon maaf ya untuk MLC di Jumat malam ini tidak ada, kan harusnya terakhir di minggu berjalan di hari Jumat ini ya. Tapi karena libur kemarin dan hari ini jadi tidak ada MLC. Jadi kita dengerin lagu seperti biasanya ya. Dan juga informasi-informasi nanti juga akan saya hadirkan, masih tetap sampai tuntas di jam 12 malam bersama saya Tika Audia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.
3: Jangan galau.

Iya, 97 Radio FM Sorong, tepat pukul 22 saat ini waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam. Saya hadirkan lagu-lagu tadi karena di jam 21 tadi tidak ada list ya. Kita tidak jadi bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC. Jadi saya hadirkan lagu-lagu. Nah, saya kalau kembali di jam 22 sampai tuntas di jam 23 nanti ya. Dan kamu bisa dengarkan jazz music atau hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam ya di jam 23 atau jam 11 malam. Selamat malam sekali lagi untuk teman Pro 2 yang masih tetap setia bersama Pro 2 FM, yang lagi monitor di mana saja berada ya. Buat Mbak Indar, selamat malam. Yang lagi on the way ke kabupaten ya, hati-hati dalam perjalanan. Yang pastinya lagu-lagu hiburan masih saya hadirkan diselingi dengan informasi-informasi malam. Just

빠진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Iya, selamat malam teman Pradua yang mau istirahat. Mungkin karena hari ini capek, banyak kegiatan ya. Selamat beristirahat aja ya. Jangan jadikan begadang itu sebagai satu kebiasaan, karena efeknya juga tidak bagus untuk kesehatan ya. Walaupun sudah baru pukul, katanya masih tempo ya, baru jam 10 lebih 16 menit ya. Iya, yeah, mau istirahat, selamat istirahat aja. Tapi kalau yang masih nongkrong atau yang masih ngobrol di rumah, yang masih menyelesaikan pekerjaan di rumah, selamat beres-beres aja, selamat menyelesaikan aja ya. Iya, emang susah ya kalau kita udah terbiasa misalnya tidurnya di atas jam 10 atau di atas jam 11 ya. Kayaknya harus periksa deh ya, harus konsultasi ke dokter kalau memang selama ini tidur kamu tuh selalu di atas jam 12 misalnya, seperti itu ya. Memang kebiasaan tidur larut malam kini semakin sering dilakukan ya, terutama oleh anak-anak muda saat ini yang hobinya begadang, nongkrong sampai larut malam ya, apalagi karena penggunaan ponsel dan mungkin aktivitas yang padat ya. Padahal kan pola tidur yang berantakan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita, termasuk meningkatkan resiko gangguan asam lambung. Nah, teman kedua, tubuh kita ini memiliki jam biologis ya, yang bisa mengatur kerja organ tubuh kita termasuk lambung. Jadi saat misalnya nih ya, saat seseorang dia terus terjaga hingga larut malam ya, produksi asam lambung itu bisa meningkat dan bisa memicu rasa tidak nyaman pada pencernaan. Nah, kondisi tersebut bisa menyebabkan gejala seperti dada terasa panas, kemudian mual, hingga rasa pahit di mulut akibat naiknya asam lambung. Jadi resiko ini juga bisa bertambah jika seseorang itu sering makan misalnya. Dia sering makan larut malam lalu langsung berbaring tanpa jeda. Ini bahaya ya. Ini bahaya, asam lambung bisa menyerangnya. Jadi memang para ahli juga menyarankan kalau agar waktu tidur itu harus dijaga lebih teratur, dan juga penggunaan gadget dikurangi sebelum tidur ya. Aduh. Selain itu bahaya ini ya. Selain itu hindari juga konsumsi kopi atau makanan berat di malam hari, supaya kesehatan lambung kita itu tetap terjaga dan tubuh kita bisa beristirahat dengan baik ya, teman Pradua. Pokoknya ada kalau keseringan tidur malam, efeknya ada ya. Bisa bikin bisa bikin kesehatan kita terganggu, seperti itu teman Pradua ya. Jadi memang kalau malam hari itu yang banyak orang merasa tubuhnya itu lelah sekali, apalagi seharian setelah menjalankan aktivitas ya, pasti capek sekali dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Tetapi pikiran kita justru semakin aktif nih ya. Jadi memang berbagai kekhawatiran itu sering muncul biasanya menjelang tidur, dan membuat seseorang tuh sulit untuk beristirahat dengan tenang. Nah, kondisi ini dikenal sebagai overthinking, yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita ya. Jadi kalau malam jangan overthinkingnya berlebihan, berbahaya ya. Jadi ini menurut penjelasan dari Sleep Foundation dan American Psychological Association ya, tekanan pekerjaan, kemudian kecemasan, dan misalnya kelelahan mental ini bisa menjadi pemicu utama seseorang berpikir berlebihan di malam hari. Dan akibatnya otak kita ini terus bekerja meski tubuh kita ini sebenarnya membutuhkan istirahat. Ya udah capek, istirahatlah ya. Jadi untuk mengurangi kondisi tersebut, para ahli menyarankan untuk membatasi penggunaan ponsel sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang lebih nyaman dan tenang ya. Anak-anak sekarang mana mau ya. Mereka tidur itu sambil main handphone, rata-rata anak-anak sekarang seperti itu ya. Jadi menulis isi pikiran di buku catatan juga dinilai bisa membantu mengurangi beban yang terus dipikirkan. Jadi coba menulis kegiatan kalian hari ini jelang kalian tidur itu biasanya kalian tuangkan di dalam buku agenda kalian, ditulis semuanya ya. Ini juga bisa mengurangi beban yang terus dipikirkan ya. Ya itu dia ya. Selain itu latihan pernafasan perlahan atau mendengarkan musik santai ini juga bisa membantu tubuh lebih rileks lagi ya. Dan dengan kebiasaan sederhana dan pola tidur yang lebih teratur, kualitas istirahat bisa menjadi lebih baik dan pikiran terasa lebih tenang, teman Pradua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudua FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudua FM.
3: Teman Proudua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
0: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Iya, teman Pradua ya. Waduh, ini terima kasih ya buat yang lagi di SMC atau Sorong Modern City lagi monitor di sana, katanya minta lagu nih. Lagunya sudah disiapkan oleh MD, sudah ada di list, jadi tinggal terputar aja. Ya, nanti saya coba putarkan sebentar ya, Mahal Ini Mati-matian. Iya, buat yang ada di sana ayo buruan pulang ya, apalagi tinggalnya di Kilo 12 jauh sekali ya. Oke, jangan kemalaman karena besok ya, walaupun hari Sabtu ya, pastinya ada aja yang mungkin kerjaan yang akan dilakukan. Kalau libur kantor ya otomatis kan kerjaan di rumah pasti ada lah ya. Ya jangan mentang-mentang besok libur ya, weekend, jadi jadi kelamaan di sana. Ya udah, karena sudah malam juga, mungkin besok ya bisa dilanjutkan lagi ya yang ada di sana. Selamat malam ya. Hati-hati kalau pulang dalam perjalanan, jangan ngebut ya. Ya, tapi ini teman-teman yang ada di Modern City ya, masih nongkrong di sana, katanya cuacanya bagus, lagi ramai di sana karena tadi habis kegiatan memperingati Hari Patimura yang ke-209 tadi ya, jadi masih rame-rame ya. Oke, dan teman Pradua, memang kalau ngomongin tentang Modern City, memang saat ini adalah salah satu tempat yang memang jadi tempat tongkrongan saat ini anak-anak muda maupun orang tua semuanya ya, keluarga ya, menjadi tongkrongan favorit, apalagi kalau di pas hari libur gitu ya, jadi dijadikan tempat untuk bisa berolahraga, bersantai di situ ya. Apalagi view-nya juga cukup bagus. Jadi ini bisa bikin kita benar-benar relax di sana karena bisa langsung memandang ke pantai, ke laut gitu ya. Sambil memikirkan hal-hal yang membuat kita tuh mandek seperti itu. Teman-teman juga, tapi ngomong tentang Modern Sorong Modern City ya. Ini PT Modern Multigraha Multi Modern Group ya. Kan kemarin di bulan April pertengahan ya, aku tidak salah, kemarin sudah menggelar seremoni topping off pembangunan Mall Sorong Modern City ya, atau Mall SMC ya kan, April kemarin ya kalau tidak salah. Jadi memang tahap ini menandai selesainya struktur utama bangunan ya, sekaligus langkah penting menuju operasional penuh pusat perbelanjaan modern tersebut. Jadi nanti kalau dulu sempat ramai di situ ya, semuanya akses pindah ke daerah Remu atau daerah Kilo ya, karena pembangunan pantai reklamasi gitu ya, karena waktu itu dirombak ya tembok Berlinnya, waktu itu masih ada tembok Berlin, itu ramai sekali, tapi masih sampai sekarang masih ada kegiatan-kegiatan juga dilakukan di sana, jadi biasanya ramai juga. Saat ini masih ramai kok di sana, apalagi dengan adanya SMC saat ini, pasti nanti akan ramai lagi dengan diresmikannya mau Sorong Modern City lagi, pasti akan semakin ramai. Ini kan nanti di sana rencananya SMC ini lantai 4 ya teman Pradua ya. Jadi Mall Sorong Modern City sendiri berlokasi di Jalan Yosudarso Kampung Baru ya, dibangun dengan konsep mall modern 4 lantai. Jadi entahlah berapa total luas bangunannya, itu besar sekali ya, dan area sewa sekitar juga lumayan besar, luas ya. Jadi memang kehadiran mall ini diharapkan menjadi ikon baru Kota Sorong ya, sekaligus bagian dari kawasan terpadu Sorong Modern City, teman Pradua ya. Pada saat itu dikatakan oleh Direktur Utama PT Modern Multigraha ya, Bapak Cecep Dharma Kusuma ya, di mana beliau menyampaikan bahwa momen topping off kemarin itu merupakan pencapaian penting dalam perjalanan proyek ya. Jadi sebagai tonggak pentingnya, karena struktur utama Mall Sorong Modern City atau SMC telah selesai, dan ini menunjukkan komitmen mereka untuk menghadirkan pusat perbelanjaan modern yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sorong ya. Jadi memang pembangunan Mall SMC ini dimulai sejak groundbreaking ya, dari Februari 2025 ya, dan sudah menunjukkan progres yang konsisten hingga saat ini. Jadi kehadiran mall ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan aja, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi baru di kawasan timur Indonesia ya. Jadi sejumlah tenan nasional dan internasional dipastikan akan meramaikan Mall SMC ya. Di antaranya nanti sejumlah banyak sekali di dalamnya itu sampai lantai 4 ya. Dari tenan nasional dan internasional ini ada Matahari Department Store, Hypermart, XX1, Time Zone, Ceko dan Mako, Solaria, Adidas ya, Skechers, sehingga berbagai brand gaya hidup dan kuliner lainnya teman Radua ya. Nah, yang pastinya kawasan Serang Modern City ini sudah mulai menunjukkan geliat ekonominya ya. Dari April 2026 kemarin, dua konsep baru juga telah dihadirkan, yakni Tenda Matoa sebagai area food court dan Pasar Senggol sebagai taman hiburan anak. Jadi sekali-sekali yang belum pernah ke sana bolehlah jalan-jalan ke sana sekali-sekali main-main ya. Selain itu pengembangan kawasan juga akan terus berlanjut, termasuk pembangunan hotel berbintang 4, kemudian ada juga perkantoran, apartemen serta area komersial lainnya ya. Yang pastinya Direktur SMC juga akan menghadirkan kawasan modern yang benar-benar terintegrasi ya di Sorong Raya ini, dan Sorong Modern City ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan merupakan satu kebanggaan masyarakat Papua Barat Daya juga, teman Paduas. Keren sekali ya. Oke deh, kita tunggu aja. Nanti rampung katanya di Mall Sorong City ini ditargetkan memasuki tahap akhir pembangunan dengan jadwal soft opening nanti tanggal 25 Juli 2026 dan grand openingnya di tanggal 7 Agustus 2026. Sebentar lagi teman Produa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
2: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pradua, sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua di informasi-informasi malam. Setelah ini nanti di pukul 23 tepat saya akan hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pradua. Oke, sambil menemani suasana malam di ruang dengar teman Pradua, suasana istirahat malam, apalagi di luar sana juga hujan ya. Kayaknya semakin ingin beranjak pembaringan ini ya. Baiklah, selamat malam dan tentunya selamat beristirahat untuk teman Pradua yang akan beristirahat ya. Saya hibur dengan hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: digerakkan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2FM. Jangan galau malam-malam.

Baiklah teman Tradua, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Tradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Gramak 2 Sorong mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya, iya, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
7: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
5: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
8: Sepada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
3: Selamat pagi, teman Prod.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hehehe, selamat pagi buat kamu semua teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Kamu punya informasi, ternyata ada sebuah tren busana tradisional di Cina yang meyakini salah jumlah kancing baju itu ternyata bisa bikin sial loh teman Pro 2. Jadi di mana dalam sebagian tradisi masyarakat Cina atau Tiongkok, jumlah kancing dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan keberuntungan, status sosial, bahkan kematian. Beberapa pengguna media sosial di Tiongkok sempat mengeluhkan pakaian yang mereka beli karena dianggap membawa sial. Alasannya ternyata sederhana, jumlah kancing pada pakaian tersebut menjadi penyebabnya, teman Pro 2. Dilansir dari South China Morning Post, sejumlah wilayah di Tiongkok meyakini angka 4 dan 6 dianggap kurang baik untuk pakaian. Kepercayaan ini berasal dari pepatah lama yang menggambarkan angka tersebut sebagai sesuatu yang tidak jelas atau tidak membawa kepastian, sehingga dipercaya dapat menghambat karier dan keberuntungan pemakainya. Tak hanya itu, berkembang pula keyakinan bahwa jumlah kancing ganjil diperuntukkan bagi orang hidup, sementara jumlah genap identik dengan orang yang sudah meninggal. Karena itulah beberapa orang memilih melepas satu kancing dari pakaian agar jumlahnya menjadi ganjil. Oh my god, ternyata kayak gini ya. Baru tahu juga ramah teman Pro 2 ya. Meski demikian, ada pula tradisi lain yang menyebut kain kafan justru tidak boleh memiliki kancing sama sekali. Dalam bahasa Mandarin, kata kancing

atau kau juga dapat berarti menahan. Keluarga orang meninggal khawatir keberadaan kancing akan menahan keturunan yang masih hidup. Aturan soal kancing juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di beberapa daerah, laki-laki dipercaya tidak boleh mengenakan pakaian dengan 3 kancing. Sementara perempuan dihindari memakai 4 kancing. Bukan cuma jumlah, ternyata posisi kancing juga dianggap penting pada orang-orang di Tiongkok. Teman pro 2, mantel atau pakaian yang dikancingkan ke sisi kiri sering dikaitkan dengan pakaian untuk orang meninggal. Oke, kepercayaan ini berasal dari filosofi tradisional di Tiongkok tentang keseimbangan alam. Sisi kiri dianggap melambangkan langit, matahari, dan kedudukan tinggi, sedangkan untuk kanan melambangkan bumi, bayangan, dan posisi rendah. Ketika pakaian dikancingkan ke kiri, bagian kanan menutupi sisi kiri yang dipercaya sebagai simbol bayangan menekan matahari. Penelitian dari Shanghai Art and Design Academy, Fang Yun menjelaskan bahwa kancing bulat modern baru muncul pada pakaian Tiongkok setidaknya sejak dinasti Yuan pada abad ke-13 hingga 14. Sebelum itu pakaian Hanfu umumnya menggunakan tali atau pita sebagai pengikat. Cara berpakaian tersebut dianggap mencerminkan keharmonisan dengan alam dan menghadirkan kesan keindahan yang ringan dan juga mengalir. Fang juga menyebut aturan mengenai jumlah kancing berbeda tergantung wilayah dan zamannya. Pada era Republik Tiongkok misalnya, sejumlah kancing bahkan bisa menunjukkan status sosial seseorang. Ahli tenun dan penjahit kain tradisional Shanghai, Wang Sugen, mengatakan masyarakat biasa pada masa itu mengenakan 5 kancing, sementara 7 kancing identik dengan preman, 6 dan 11 kancing digunakan praktisi kungfu, sedangkan 13 kancing diperuntukkan bagi master kungfu. Oh my god, semakin banyak berarti semakin tinggi ya. Tentu kedudukan sosialnya di tempat tersebut. Menurut Wang, orang biasa yang nekat mengenakan 11 kancing bisa saja dipukuli karena dianggap berpura-pura menjadi ahli bela diri. Ada pula pantangan lain yang cukup unik dalam kepercayaan tradisional di Tiongkok. Seseorang tidak boleh menjahit atau memperbaiki kancing saat pakaian masih dikenakan. Jika terpaksa dilakukan, orang yang memakai pakaian itu dipercaya harus menggigit sebatang jerami di mulut agar tidak berujung menjadi musuh dengan orang yang menjahitkannya. Pemalinya banyak banget berarti teman bro 2 ya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rama punya informasi tentang Korea Selatan nih. Nah, jadi pengadilan distrik pusat Seoul, Korea Selatan menuntut pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, membayar total 105 juta won atau sekitar 1,2 miliar sebagai ganti rugi kepada 5 mantan tawanan perang Korea. Kepada AFP, pengadilan mengatakan pihaknya memerintahkan Kim Jong-un membayar masing-masing 21 juta won kepada kelima penggugat. Semua penggugat di sini merupakan mantan tentara Korea Selatan yang ditangkap selama perang Korea tahun 50-53. Waktu udah lama banget berarti ya. Dan ditahan secara paksa di Korea Utara selama beberapa dekade. Salah satu penggugat bernama Koh Kwang Myun dan 4 penyintas lainnya merupakan bagian dari 6 mantan tawanan perang Korea yang masih hidup hingga kini dan juga tinggal di Korea Selatan. Kelima pria yang kini berusia 90 tahun itu ditangkap oleh pasukan komunis Tiongkok saat menjalankan misi pengintaian dan kemudian dibawa ke wilayah yang kini menjadi Korea Utara. Mereka tidak pernah dipulangkan meski perjanjian gencatan senjata ditandatangani kedua Korea pada Juli tahun 53. Pengadilan distrik pusat Seoul menyebut Koh menjalani kerja paksa selama bertahun-tahun di kamp tawanan perang dan kemudian ditambang batu bara di provinsi Hamgyong Utara sebelum akhirnya melarikan diri pada November 2001. Penggugat lainnya, Choi Ki-ho, juga dipaksa bekerja di tambang batu bara provinsi Hamgyong Utara selama lebih dari 5 dekade. Sementara itu, Lee Sun-wo kehilangan 3 jarinya saat ditangkap selama perang. Belum jelas apakah Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena perang tahun 50-53 hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai ya. Dan putusan pada Kamis ini menjadi ketiga kalinya mantan tawanan perang Korea memenangkan gugatan ganti rugi terhadap rezim korup. Namun belum ada satupun gugatan ganti rugi yang berhasil memperoleh pembayaran kompensasi dari Korea Utara. Sejumlah penggugat telah berupaya menyita aset Korea Utara yang berada di bawah kendali Seoul seperti royalti, hak cipta, siaran televisi. Namun proses hukumnya masih berlangsung. Wow, ini kalau diterusin bakalan perang gak sih teman Bro 2 ya? Atau emang sengaja aja nih supaya semakin panas mungkin perangnya ya? Aduh, entahlah teman Bro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuit. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

tulang humerus dan femur, ilmuwan memperkirakan bobot tubuh dinosaurus tersebut berada di kisaran 25 hingga 28 ton. Ya, walaupun bagian kepala dan giginya belum ditemukan, peneliti menduga naga Titan merupakan herbivora rakus yang memakan tumbuhan dalam jumlah yang besar. Mahasiswa doktoral paleontologi dari University College London sekaligus penulis utama studi Titiwood Setavanisakul mengatakan naga Titan kemungkinan memakan tumbuhan seperti conifer dan juga pakis berbiji yang tidak memerlukan banyak pengunyahan. Dan saat naga Titan hidup, wilayah yang kini menjadi Thailand diperkirakan memiliki iklim subtropis panas dengan kombinasi hutan terus sabana dan semak belukar. Ekosistem ini juga dihuni berbagai dinosaurus lain kayak reptil terbang pterosaurus, terus buaya hingga hiu air tawar. Meski begitu, ukuran tubuh naga Titan membuatnya nyaris tidak memiliki predator alami, ya, karena takut mereka besar banget. Predator terbesar di habitat tersebut hanyalah kerabat dinosaurus karnivora Afrika, yaitu Carcharodontosaurus yang panjangnya sekitar 8 meter dengan berat hanya 3,5 ton. Mau lawan berat 28 ton, saya rasa bakalan ciut juga ya kan teman bro dua. Bahkan menurut para ilmuwan, predator kemungkinan hanya memburu individu yang sakit, tua atau bayi dinosaurus. Sauropoda diketahui tumbuh sangat cepat setelah menetas agar segera mencapai ukuran tubuh aman dari serangan para predator.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah.

Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.